don madalla barkanmu da dawowa yanzu kuma labarin zai dora batun da yafi daukar hankali da dalilin namu na sada zumunta da mahawara da ke akan Facebook shine gwamnatin tarayya ta kabbalanci masu sukar ta kan karbo bashi da sukar kallansa ta mangar tsarin kuɗi da tasilan

0: soyi da al'ummar jihar Kano.
1: Jam'iyyar PDP tun daga sama har ƙasa don kawo soyi a siyasar Kano da ma ƙasa baki daya.
0: Wannan sako ne daga coordinator na gidan.